Miki toa ni net sawal sawal. Wits ognel ne moa in tlak kipak. An mochipa tlak tipak. Sana chika yeknikan.